0: Mais
1: Bazuba!
0: Ya lah bodoh, bodoh, bodoh, bodoh, saya gawas lagi, saya pengen gawas, gawas, gawas, gawas. Bunal, bunal, bunal.